0: engineering day ye aye bo engineer ke ko na kinadi te bise engineering day hoilei
1: ko tanya aning to roi te poda kinama kuri ari ta me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke aye bo engineer ke pon mise engineering day
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ajiwa tepo ngare na katiria kiai kakaoki na ya makuri insinia, kwa ya tepo da namata. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakaoki na insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikina kakiri pesa ika kubura nero na katiitei, para ngari na nontaka ini peiri. Kara wate kawai, teburis, suwa na taran wakin tiran ba ilamil roi, isetake makai na kusinan. Oi makul ni kere ki wa kora kora aki a kere ki a kimen tai here man
1: kampan aki a mena yan mise pon PUB THS BBU call or projects ki a kinaki na raya at BMUs
2: au ringa pa ko bi mena ngo bongin dela magai na sun au ane titai ari nan kora wakin kan de tebu kamaru a pupura ari nan kora wakin de bai rik skoya ki bukin kungana ya bongin sinia ari nan meu rinan non panani kiribas Or nanun de live streaming. Taita para ayo tata yega kau. Ibu kene boto kaki ya arai sini ya. Aki yang ayah. Aki ane nangat tauroi. Tapi kaki tera kiri bas. Nanun de prakau. Aika apu.

0: Wait, the subsidies are born of way, and a homer and the day Lalu nampak paper atau wira, orang kahwa, bakul kena lepas nori, tayang mahu ke post, ibu kena makuri, mayroon dia tahu teka, mayroon dia business, mayroon project, aikah hati ni tuan kahat nuatat, lalu nampak atau wira, ngaya ayu orang kahwa, ibu kim, saksi ngaya, ibu kim ini nampak tani business, hati ni tuan kahat yang nampak paper ni kongora atau wira, tujuh kan tayang lepakan pu, nak kongora anak, dorong, aikah orang kahwa, ni mohon mana pun dorong pun nampak hati ni bas, tepe tepe ke, awal itu orang nak. Ringa, pada apa ni kau orang ada bukira? Bosinga ya, aku nak nangani kau cipta ipai roy. Lalu makuri, lalu tengah ni bisnes, lalu dorong, aikah kawak, anesur roy.
1: Tapi mana ngan apa hari? Kapuakin nama keran pun asyik tuan setara. Kuna kuna ni nak kuna apa? Ibu aku nara penen katikir Roy. Hari Edron katua penen tena makaina. Ani kata urawa kita nuangan naik kapun rangi. Ni meti Roy ani buangan ibu kini nama musu.
0: Adia panik orang ora tuh kira. Koran nalarna. Waktu sekatu me, sekani ko. Nah asam meti di bes. Ada. Aku koran orang aku nak ngaji. Wakera, wakera.

0: Ayi apa tau orang pun akan nampak sedar kayu, kaya kangai tiak kanam. Ina tangi ni wayak kuah, tawan ini mungkin akan dinaikin nampak apa kacik san, dan din pam tax credit, akan naik para para orang dong orang nampak apa kaman ini nanun di internet banking. Es dayu kaya kayu. Es ke, ayi apa tangan kan ya sam dekian ni, angkana pam pati kroy.
1: Apa nak korang nak kau? Yang pernah teka, ni nanti teman tadi kau ke? Nampak punya kuasan rana meja itu korang kaya ada. Nak tukerai korang punya nanti kawaim. Antara apa nak pergi korang tukerai? Tukerai kau megan ni? Ayah kau ngah tahu apa nama tukerai? Nak kau yang pergi kuasan nuringnya nak pergi tukerai? Ini nanti temeruan teman tadi kau. Aibun siapa pun me? Di me awak tadi rana dikit menista nampu onawa. Anda pun kemama ada kita lain tahu orang ini bersemaya rata ribuan. Ia ni suan yang mewah kita perlu wawa, awak suan yang mewah. Tapi mana mahu terlain ini bagaimana?

Ay, Garautia, kamu nak kena urai nai, oke? Tapi ya itu kan angan nana reitak. Ema te ara tarpon, oke? Reko kokan ronai, ari kengkau te tau kata tanya mawan terain. Ema urai te tenampai yoni suan mewah kita perubowa, awai suan mewah. Ita urai bersemain kami, oke? Reko man tau nate nampan, ya hari ini kau napa ina nanti te tayai.

Ay, amaba tira ini porque me quiere cocan rana ina feina no ente. Taman tadi kayu yang nara ni mewah kya, yang konang kandil bersemai kau nape yang ini suan ni mewah kya, tapi orang wawa awa isuan ni mewah. Tapi metan mata rai ni pokemie.

0: Iya, kenapa kamu kata kira baik?
1: Tadi kira iya, rancu ni kata ni si Yon tak boleh se marah lagi kita nara tingkai. Suara usul ni kata ni Yon tarawa. Ani kau tak ingat tarawa itu. Tingkai yang ni bawa ke aku.
0: Ah, kau nang tarap nak pengen kuih desa rona ina nanti teman tadi ke yo nam katikiro ina pakai kuasan kan aku ah napun data te panam katikiro ai nak ya kuasan nape nuringi ya nam katikiro ai rona kena pengen kuih desa ni mau wake nam tapi nak kuasan rona ini meyai kau napun katikiro ina pengen kuih nanti kanuan am tadi ke yo mekan. Ah, pun te meto nape ni mah terain. Na tau rai dikini bersemain kami ya ke anak kunan roni da kai yon ka wai dan ro ro kontu kina kan on ra ni me wa ken ka bo sa yo ke ngai ya dikin kuira ku kan dei dei me kan ni tai ta para e ma te rai ni oni su wa ni me wa ke ta pro wo wa a wa su wa ni me wa ye in text.

Away pun si Vanu atau itu rana rigi temenis senang pun kata kira nak kon pun cuci awa ono wakie yon kawin nado orang tu kena kanan nam ni mau wakie ni kaki bos ngairin nak pun kau ngaku dekin kue dekok kan rana yang dia nata iya ngaiya emang ada ke nak kon nam kata kira ay aku nak kata iya bahana pun nangin kukuri iya iya ke aku kure isian ni nanti kata kira wakie iya entah mantai dekai yo emang ada rain

0: amb la pena ni veure. Si bon dia m'agona canta un roi en cargo i txivi i nago, i anna mi hau si impugui un coi ari, i m'ema tena nom, i can no m'ongurra a on i m'atta con pa i cariqui, na pa m'agri di bas, jo n'ave a oi tipi tipi ki.
1: Bon dia bebe t'erona, pa bon si am screen anna tau roi no m'engam, po si ka pagate po pa te tarai po kini cargo anna am txivi, a hua con anna pa nori pa i cariqui na pa m'ai, tipi tipi ki o jo n'ave.
0: Saksi ngai me am txano a kiri wan txivi. E punti ima tōne pene kapataku kuni kanuwan na nāu sin teigiri pas, are kā korowaki. Nōrakon nepe mei, tipitipiki o teo nāta, e pundi sina kone pankai ntaina are itirani suwan tamon tairiki, o teo reo nta tairiki, teo e suwan tamon ngāpong, tipi me uon tawano awai teo awan.
1: Auringa, ngai e wakaan runga nana kāpui mei suwan ni nōme tāpe me kiripes. Awa mkiri wan TV ene mengaroni kone pente tayane ni kua nguraiko, honi kameta kuku ni pai ikariki, ni kanwan nana program toko mete ni kaino ameta.
0: Aumkami ministries, NGOs, open kampana nako, sitauro ina pene busimai, ami katana wata ake, ina kuna nguraya ke honi meta kwa kina ki yonte TV, na kwa hiyo tibota nino ameta.
1: Onkwe, ere kukaina nwa tereverewe na mpuotaki, sitauro ina pene karoya na kuna nere kutangiria, mepuona ae meteroi.
0: Saksi na yane mengkami ministries o NGOs si tauro ineben live ni potaki e pupura nika se wataki ya metakwa kinana yon te kiri wan TV o te social media.
1: Uri ngariki, arimeni kapakaan pon karukwan nam TV yan mwenga mette pupua te tara o yariki nape na koim te VIP ke te pakanipu ibuki nam popa into sin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata ori itaki manamba aikai isuwa tenungwa akia, akia awa wanungwa tenungwa towana. Ke isu wa tenu wakea, ni meu wa taporo wakea, ni meu wa wawa. Ni itagi merongorongo ikapou, ipun katamerua amateta yon paye kariki. On kamingo roiko ni katoa pung. Men, kiri wan, tini.

0: Engineering Day ge aye po insinia ke kona ni kinadi te bise Engineering Day koi lei
1: ko tanya aning to roi te kota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana buka meru ipukin pongin te Engineering Day ge aye po insinia ke po mise Engineering Day
0: Kau orang kau ini kau agitin leh, aku tetap orang ni nak tanya kau kakak aku ni yang makur insinia, kau yang tetap dah nama tak, soho.
1: Ya, hati mu, wajar kakak aku ni insinia.
0: Insinia pun yang ia wakin dan kari kira kiri pasti kau bubur dan kau titi, panari dan orang cakap ini pay, kalau orang cakap ini tempuris, suan nak terang wakin terang bahaya dan roy. Tetapi kita akan tak kosnya. Aoi makul ni si kerek itu. Kora-kora. Akhirnya kerek kita nanti. Herman.
1: Kembali lagi amena yang mesti pun PUB, teachers, PVU, core, or projects. Kita kena kena raya at PMUs.
2: Auring apa? Kau pun dah lama bangun dalam makai nasun. Awan ni tadi. Hari nak kerawakin kan? Tapi bukan baru. Pupura hari nak kerawakin tapi di square. Ipukin. Tungan naya pungin sini ya. Hari nak leur nanun panahan kiribas. Or nanun de live streaming. Taita para ayo tita yega kau. Ibu kene buto katia ara insinia. Aki yang ayah. Aki ane nangat tauroi. Tapi kata nak kiri bes. Nanun de tekau. Aika bu.

0: The Radio. Kata no ata ke promote na kinda kwan business. Koro wan tayin ko ngora. Nakar na nam blongor mo. Ay ka bonga na. Ibukin te bodan na mata. Sexy nga ya. Ma, rinan da da ande pan ko ngora. At wakira. Ano kuna na mene karine kano nam promotion. Ibukin na business. Rinan na na face. Te wakira. Inan na da ande pan ko ngora. At wakira. Iti na tuwa na kan kuna. Ni karine yam kata no ata. Ni karine yam blongor mo. Pa na kuna na wala ka giro te bodan na mata. Inan na day to wana mene day to wana. Wada ya ande pan ko ngora. Te wakira. Te tayo yo. Inan kura kura. Na akin ang kura kura. Ore ka na iron te bodan na mata. Ngayari yo am chance. Get the business. Here I am, Romano. Carini am Romano. Panaboresia, you don't have paper at the Ugera. Pana Punanta, not a yay. I'm serious.
1: BPA, it is not a Benicorana service. You want the reverend.
0: I can hear in a very kitimetuan caroi BPA. Terene, willing up a yay in a studio. Are you Punan, the Punam? Linan on the Koroke, Linan on the band, or Linan the Betapai, or Tecateke, Yaponan Benicorok, Terrean, Nana Studio BPA, Aurina, Wagaranapa, and a professional BPA, Punan Korokunam, Nakonda Rokopuntangria. Yang kita bayar ni, aku nak lihat korau kita ini. Dah berapa? Ibu kita yang dah wellness. Ibu mungkin ibu tak kena makul yang kahin nama tak isen aku tidak usaha. Abu untuk botan nama tak. Aku nak lihat dari lihat ni yang wellness. Nak untuk botan nama tak. Ah, seksi aja. Aku nak lihat korau yang track, jarum track. Kira, nayar run.
1: Eng, aku tanya ni berapa BPA? Korau mana service yang korau kini nana live streaming?
0: Kita yang itu, ah, seru. Nah, nak aku wake up. Yang kita ni BPA, ibu kau nasi ibu. Nayar BPA itu tanya itu. Yang nanti ana service. Sati metuan keroyok. Lalu nanti yang social media, lalu the live streaming, ada nampu nuku na live. Anu nanti TV nanti tunggu nama tunggu na. Nampu nanti bota kita warik. Negara gua, bota kita apa perakai. Uringa pa eti metuan video nuku na keroyok yang promotion. But awareness yang the social media, lalu nanti kau aikabo.
1: Rita kita nampu meramiri marketing at bba.org.ki. Ibukin paninin rongrongna. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or BPA Mel. FM 89.9 Epon Kawara Obisin PPA Ibukin Karikan Buham Nana Services BPA
0: Yep Isin the Sigaris in the Sigaras Isin the Sigaris in the Sigaras Yaman yeah,

0: Kukwani ya yamwaka wa imi pukin promote na kena business ke amtapo ni makuri ke amorganization, community events, owe ponam public awareness ke hoya mwa mantain kina kimiro yam customers ke ponam takete ori ki gaya khan pungin takay nono ta hey.
1: Yamman, yamman. Kalau kau angkai orang Islam, orang orang itu bodoh, nama itu, itu non teriyo. Ada yang ada kau nak kita ada kata orang kau semua tak ada. Kalau anda service siapa, itu dah itu mana, macam itu mana, nak kau itu bodoh nama itu.
0: Oh, nak kau mian, nak bodoh kini makhluk itu tahu business NGOs, bodoh kini naro, rei kawa, kurubu, awak puni ngai rani kapane. Watai ya, kan aku kini nak kata nuat ayam teriyo. Pun tu mana mibu aku nak plan, ibu kini nak kata nuat ke am promotion, ke am kawa ibu kini nak marketing, ibu kini kawa yeri ki ami customers. Aki ham target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanwa tay karang ini punga na o meni kakawa ibukin ayat tay tipo tan nona ta.
1: What bang bang? FM 89.9 wasin namun kwa wa ehuna nangani kwa teka penen da merwa ilina nandangan service ika professional on sexy ngaya na anau rate na da aika akuna ni bobo kitawa ni on te bobo kitawa orang metroi ibukini ngani ibo tekini maguri community sa apun te bota namda ayyo nini ya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwata mengaira ntepung ey. Ibu kini kirong-rong nampain orang itu kena kau iran tenampak. Ono tenua kia tuwana ni mewa kia. Kesua tenua kia, akia tuwana wanua. Message na kau iran nana Facebook page PPA, a Broadcasting and Publications Authority, or Maori PPA FM 89.9.
1: Kepo ni kawarida, o pondrogo nara Frontex ipairiki. Kepo na busimaya kia, matemuangare.

Amen dong orang orang kita tapi awak nak kawasan orang orang yang kini akan ni han ti metode nape orang orang ti tadi kaya yo ya pura iru ayu ti sang orang ayun kan ni terus ni kata orang orang mereka pernah orang orang ti kakak kini orang orang ibu kini tadi kaya yo.

0: Yang ini, ente mini say. Kuasa nanti yang esok isi temen nama tangkoi pateni men. Ing, temuan pun tiaga ke nama ta areku pun taku pangkoi. Ate ka wawa pun teraki miro yang ta patiaga ke nama ta rangkoi. Ate ka tenua pun te kuawa ni kuawa pa antaingkoi. Ente bang tuan ayam orang ate men ente mani. Oni memeta pun tuan ente pun buopai ibu kenta yang korupenna. Ia tapi kata tuan itu korupenna. Erangin terani buorai. Mengki ya katina hari kau nak rawa orang intara tu korupenna ayu, oya mengan orang hari kita wana tu korupenna, ayi karipek ya antu korupenna, ayi orang intara ni puroi ye. Ya taya pa amai sta yani pa ika kakawaki, ki korupenna ika pupua ka ani kakawaki, aki karipek intiarui ya antu korupenna ika puroi. Ainga yari aku ya kau ani kapua, ani kapesti yani wasa nak ni muiengan, pa yana yangua kan aku akin tu korupenna hari puroi yari. Imuin nawa ika pes, kita pini makuriya tu korupenna hari. Awak iya bayar asroi tu korupenna, hari muan tu pobuak, hari amen ni buak inanun diri kaya kamais. Ante tayai, awak kira harun sikiroi na tu korupenna hari. Ngaira aikai ni kapeni, kanga yerun tu korupenna ya pobuak. Patikati ina amet hari ngai yangko yeri sepun karika kena koyai, yerap menaru yang amet antaraira. Awari ki, cewa amet hari sita ku papun ngaira roy. Harun katini nara yang awak kahairu apun ibu kira. Yaitu toko ira mendikira awa warokwara na kwanjewa meta arepo ngaira roi kiere sifu nkante ni ngaki pangaya. Hangini baya kisika roi ntimewei awa rura hapo nroko menarura ntaraira nipunarayangu. Ngayare nkana sitangiria nipitaki owa siria inikananu iriki owa nipisi ya ruarura me anuara owa sipundia inape nipita arayangu nipunikataori kakira iponi iroura. Titoka nika imetira waki punte mmakuri mentenanu. Owa meta tapi mena hapo nsino onora napeti metani wii. Naru ya nori la meisina nikura. Kito ame naru nora narakeke ya kinararirei awaram makuri. Me anye punta utana makurum. Meto wari ya poni karikiko. Aya punta taro ahite pota nipui. Kiare poni nkoi roi nikuwa uwa. Ari elape inanum. Ari aki nori ya awameta. Awa poni nkoi inape. Ponsi ngaya. E ikinako meisina nikum. Awame inanum. Nkai poni ngaya. Ari ya poni karikiko. Awani kantani ngayiko. Pakonariki pati awameta ya rangini puungana. Awani ya imerena nanti awa nape ayo. Yesu pun singai aku nani kota. Oh metam hari ia pun sen korotam ni ia bangun hari kepangai ya. Ngayari pusia peraman hokin ampurin nami yangu oh arum nafani meka. Ina mana pitakin nami yangu oh nanum tepungai. Ngayari mana nafari kim pada katih no meta hari pun kantar ngai ya meirom tamem hari karawa. Yangu ya ente minisai.
1: Amen yang oyente minisei ane kwas pasana pendong raya kinen tenga punga yo kanta ninga pa ite ketu tana spangamnya iki oi pun si tuana te tera na dikte minisa nang puro isu wa de songra nang ane ko tukura na udine dine ai apa mangat tona mui nang kanen dei tanong na amna pendam kong raya kimo tuto pou to kan tu su sanora ne de dali patin me kunana ai yo ibukim the grass is blue.

Nang hari kita bawa titi akan kita akan arah napa emarah ada rokan ada taripun sna kau akan orang orang responsa. Mungkin ada kau kan rona mekan ni tapi tak parah emarah itu lagi bukim.

Anak kalau dia kan aku nak urai naik, okay? Tapi ini pernah kangen aku nak ada itu. Mengen nanti, jasa ni makan mawat terain, hana pun timet orang wah, kita pun bersemai. Kami yang isu, ane mewah kita perlu wah, awa isu ane mewah.

0: katawrawa ki oni peronga ki emnemewa ken de wikeyu mentepota ki nemafuri bukin temewri o katu ki ora ki mente tupeko program oni manena ki mente tautera nusiran ki MFATS rinanon NCD projects bukin tera pairangi ni kahawa ki esina kawari reki ya kapunga na kin temoko ni kapunga na temoko o he kapua wa ki pae kora kora ti ora ki e ina kona ande ki meyei o esira ua e mete nape meyei ndio nape apanin e kapua wa ki pa meni kapunga na kin temoko o ina puni kareke yo ora ki aika inarun ora kin tememe ora kin tempru o waiti kensa e kapua wa ki pa temoko e pun kora ki ya nape wameta aki ya aiki ike na pupun temoko naro ya teai o pikoko ni kamenuan meuria tipota na wameta o yesa tipota ki bukin temeuri wakato ki waraki nana bira nonono ndiaw sintei wotanga wapimeni mewa o nikapata ki ndiaw sintei ya taki narana e de Tupeko Control Amendments at 2025 ke sasanakin mekawaririkia nikapunga na amtemoko inanon teririkia yo wotanga wapimono wa o yasa nikapunga na makana timinita ntipota ki bukin temeuri wakato ki waraki ya anteswa nzaina kametuwa antakasuwa ibukin sasanakin wakawaririkia nikapunga na amtemoko inanon tena makaina ya tepui mewa ni mei Penang dia ingkan niraki on kametua ki kanwan teswa ayo. Kanwan teswa e bo wa yo. Yon te Tupeko Control Act 2025. Awaika yonon waikai. Taburoroko te katanwata ke tiana inano yon te moko. Ke peake dinanon te social media, yon te internet, narun te Facebook, awamai siriki. Katian toko mete arena tape me kapatan te license yon te moko. Metape na narun naikai. Kapasa, kapowa on te toko ya, yon teswa.
1: Ah, senap. Semalam marah telefon naya. Aku nak mewah lagi. Aku telefon naya. Mewah di sana. Mewah lagi. Aku telefon naya. Mewah di kongo panah. Aku telefon naya. Anak kalau dia kan aku nak rai naya. Guys, tepu. Temetan ia itu takkan anak kau yang ikhik. Mengenai nanti, ibu insi orang awat itu orang adik temenis orang dor koro entuk kita kena nara ni mewah kenting apa ngaiu nak nampu semaya kapenen nak tarapun ke? Naya senan orang ayo. Kau mewuri, kau tarapun maya.
2: Hari.
1: Mewuri, kau tarapun maya. Kau ngapa nau meka?

0: Wajib sebisnis.
1: Apa pun engkau, ada kongoran di tayar you. Kutangi dia mana katuka hati tewukira anam store. Engkau ada kongoran apa di tayar you. Kutangi dia mana pun nyikira kiam wukira anam taro anam mouse. El kameo ramane. Anki ada kukapungona hati la biaka wafo uri na nandeleri. Kutangi dia mana sindi la kila kondeleri. Amwukira hati apu norokole mene katuwa wiki. Ya ramane.
2: Eng, data kita nak marketing at bpa.org.ky. Kita rapun nak orang nak konten nama ono wa tenua kia, tenua kia tuwana nama wa kia, isua tenua kia, akia tuwana wanua tuwana wanua ibukin puham. Tari kia mukera oriki, ibun nam korak kia mereka isna niko ni kiri pes. Hari nak kono andi kipa ya bepan marafare ni kakak kipu sumin, ayam makuri korak korak. Hari nak pun kono ana pemandangan kia the relax or the young roy, the veni veni roy or the young roy. Oh, tirau nak yang distress.
1: Lalu nampak apa itu wira? Oh, orang kahwa. Pakukan ada banori. Tanya nama awak yang post. Ibu kini makuri. Nai rong jatuh teka. Nai rong ya business. Nai project. Aikah hati ini tuan kita katakan watak. Lalu nampak itu wira. Naya ayu orang kahwa. Ibu kini seksi naya. Ibu kini nampak tanya business. Itu tuan kita yang nampak bani kongora itu wira. Tuosu kan tanya nampak ane bu. Naka kongora anariki. Dukurungo. Aikah orang kahwa. Nemu anda ni pun dukurung pun dapat. Aikah ribas. Tepe-tepe ke. Awai tuan nanti. Uringa, pampia pa ni kwa wala ati wukira. Wasinga ya, akuna mnangani kwa tia taipa iroi. Lano ni makuri, lano ni tagia ni pisines. Lano ni dogorongo, ayika akakawa. Awa nesu roi, awa ni kwa wala roi.

0: ukwani ya mwaka wa imi bikin promote na kena business ke amtapo ni makuri ke amorganization community events owepo na public awareness ke ya mwaman tayin kina kimiro ya customers ke po na mtakiti ori ki gaya khan punginta kainome ta ay
1: Yamam, karuangkai orang kiam rongorongo, lawan tebusan nama kita, lawan teriyo. Ada yang ajaran pun ada kita ada kakak, orang kita semua tak ya, kanu andam service nak, kita tak itu mana, kita itu mana, nak kon tebusan nama kita.
0: Oh, nak kau ini, nak pota kini makulit itu dia business NGOs, pota kini naru, rei kawa, kurubu, awai puningai rene kapane. Watai ya, kanak kau kini mukatan wata lawan teriyo, pun tu mana mepuakon nam plan ibu kini mukatan wata ke am promotion. Ke am kawai ibukin na marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kam targetini na mi products ke ami services ke ibukin na mi katano tai karang ni ponga na o meni kawai ibukin ayata tai tipota no ameta
1: what bang bang FM 89.9 wasin na mun kwa wa akura na ngani ko tika penen da nero irano da yen service ka professional on sexy ngaya na ana rate na da aika akuna ni bobo kitawa ni onte bobo kitawa on men troy ibu kimi ngani bo te kini maguri community sa pon te bota nanda ayo ne ni ya ka si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa ta mangaira nte pong ai Ibu kini kirong-rong napa nin orang itu kena kau iran tenampa ono tenua kia tuwana ni mewa kia kesua tenua kia akia tuwana wanua ke message kena kau iran nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority Maori PPA FM 89.9
1: kepo ni kawarida o pondrogo nara Frontex ipaili ki kepo na busima ya kia mete muangare hehehehe ahewa

0: Engineering Day ke aja pun insinia ke kona ni kinadi te bise Engineering Day hoilei
1: kotanya aning to roi te kota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana buka meru ipukin pongin te Engineering Day ke aja pun insinia pun mise Engineering Day
0: Kau angku ini aku agit nel, aku tepu ngarep nak teriak kei kakau kini yang makuri insinya, kau yang tepu dan nona tak, soho.
1: Yang hendi mu, aku rasa kakau kini insinya.
0: Insinya pun ngai ya wakin dan kari kira kiri pesi kau bubura ner katitei, panari dan oncak ini pei, kalau oncak awai teburis, suan nota dan wakin teran ba elan roy. Sebagai makanya aku sini, awak makul ni kira kira korak korak, akhirnya kerja kita tay. Herman.
1: Kapan nak kami na yang misi pun PUB, teachers, BVU, call or projects, kita kena kena raya at BMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun jangan awak bungkit nama kain asun. Awak ane tay, ada nak korak ingkar ni tebukan daru. Pupura ada nak korak ingkar tebaik square, dibukin. Kungan na ya bungkit sini, ada nak mewur na nol panan kiri pas. Or nanun de live streaming. Taita para ayo te taia ka kau. Di bukini buto ka kia arai sinia. Aki yang aia. Aki ane mga tauroi. Tapi tapi ka hapera kini bas. Nanun de takau. Ay kapu.

0: waite submissioners apondongwe ari kongora andita yeyo kutangiria panda katoka akitokera anda mstoa kengwe ari kongora anda panda yeyo kutangiria panda ponyikira kya mukira ari mataronda mouse el cameo romane Angkir aku kapungona, kita jaga wafu huru nanan deneri. Kotak dia banyak sini lagi nak nanjeri. Amu kira hari apa dorong dia banyak tua wiki. Ya ramane.
1: Eng, data kita nak marketing at bpa.org.ki. Kita repon nak orang nak tenamba. Ono wa tenu akia to wana nime wa akia. Isu wa tenu akia, akia to wana wanua, to wana wanua. Ibu kini puakam. Tariki amu kira Ariki, aipun nam korak kaki amega isna niko ni kiri pes. Hari ena kono andi kipa ya bepa ni marabare ni kaka aki posumin. Ai ya makuri korak korak. Hari ena pun kono ana pendang ana ki. The relax or the mung roy, the vini vini roy or the young roy or the raw na kian the stress.
0: Lalu nanti bepa atau wira, erang kaka pakuk kono ana pen nori. Tapi ena mau kia pos. Ibu kini makuri. Nairon dia tahu tak? Nairon dia business, nair project. Aika hati ni metuan ni kata nuat tak? Nairon dia betul gila. Naya ayu yang nak kawal ki, bukim. Sengsi ngaya. Ibu kini yang betul ni business. Eti metuan ni tanya nam pelan ni kongora. Eti gila. Tuju kan tanya nak pakai nipu. Nak kongora anari ki. Dongoromo. Aika orang kawal ki. Nemu anda ni pun dongoromo ni tera. Eti ni bas. Tepe tepe ki. Awa itu orang nak. Uringa, pantai apa ni kau orang rata bukira? Wasinga ya, aku nak nangani kau cipta ipai roy. Lalu makuri, lalu tanya ni bisnes, lalu dorongo, aika kawak. On desu roy, on kuawa roy.
1: Tapi mana ngan apa? Arey, kapuakin nama kira ni pona si tuan si tara. Kuna kuna ni nak kuna apa? Ibu aku nara penin katik roy. Arey, edro ni katua penin tena makaina. On kata urawa kita nuangan aika punrangi. Ni meti roy on buangana ibu kina musu.
0: Pantai apa ni kau orang rata bukira? Kuna nalarina. Tisak itu mai, tisak kami itu, na akan mati di bawah ada, akhirnya orang nak guna gaya. Wakera, wakera.

0: No, kuatay ay nangin ko kong ra. Ani ka kameta ko kan man ya pong insenia.
1: Eng, tunga na may bukon na nakano de misi ala nakaro yan de yan de ponte kapo iru yari rina ko. Ni mo an may ruya de yan primary school. Ni kar ko a pili ya ken na yita ikat na senior secondary school. Ayo irang ka kong ra ani ka kameta ko aron na yaka po iru yari kai. What bang bang?
0: O sexy nga ya may pon karuto na. Ari pon na nakakataw roy may nakano de mother ministry and misi. Rona ki ruya ana eso wis. Away contractors yan misi. Mana project kya mena yana origi aipun pismaya kia ameta na homna na services mise me ana eso we so project ari na roy and taya iko
1: let's go ayya re kada yani kami pa le kawa kia yu ni ko to nomda pa kam na kuna no ra na service ke bote ke ma kuria te mise ari na tauro ani ko roy na pon te taya ya ka kawa ki bugi mi ya yu pa le ki yu ki si ya yu ni te no ra kanu anu a te mise mana eso we Alright, contractors, atinina na dayan na natarerua, amboda kina makuri, ako tangira ki, add the music. I wanna project, atinina na dayana, aika akakawa ki iro, amboda namata.
0: Nina ino da dayan, oe na puwa ki ya.
2: Ladies and gentlemen,
1: Eng, aya bang insinyur kita misi engineering day, epon pagar roy tepong wabui mana nawa nak kon wabui mana wan soon, wawa tengah wabui mana nawa, ikan apa kamera kiani, depan ini square, ane mete kuki nak kira nanti live streaming, nana page PPA, ane pun nana page lepas ini misi, ayo am tadi tepuk tangan am tadi kira kamera yang antara, rawan depan ini square, kira kamera siapa pun kira pas, ayo am tadi mete kuki nak nanti sosial media, faham tu tadi, ane nak kira kira yai. Aru nak kawal ini semua kerja insinya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak buat dan kiri bas. Betul betul air gaya panas. Jangan ada ayo. Ya man, ya man man.

katawro wa ki oni perunga ki amne me wa ken de wike yu mente pota ki ne makuri bu ki ne uri o katu ki ora ki mente tupeko program oni manena ki mente tau te han nusiran ki mfats di nanon ncd projects Bukin tera apa yang ini kahawa ki esen akan wari riki ya kapunga nakin temoko. Ni kapunga nam temoko oye kapua waki bay kora kora tiara ki ina kona ande ki meyei oye sirawa mete nape meyei diom nape apanin. Ni kapua waki ba meni kapunga nakin temoko oye napun karike yora ki eka inarun ora kin tememe ora kin tempro owa iti kensa. Ni kapua waki ba temoko epun kora ki ya nape ameta aki ya iki iki napun temoko naru ya dei opi koko. Ni kamenuan meovia tepota nameta oye esa tepota ki Bukin temeuri wa katuki wa raki Nana bira nononon teo sintei wata nga wapimeni mewa O ni kapata kin teo sintei ya taki narana Ete Tupeko Control Amendment Act 2025 Ke sasanakin meka waririke ni kapunga na amte moko Inanon teririke yo wata nga wapimono wa O yasa ni kapunga na makana timinita Antipota ki bukin temeuri wa katuki wa raki Ya anteswa Nsaina kametua antakasuwa ibukin Sasanakin aka waririke ni kapunga na amte moko Inanon tena makaina etepuime uwa ni mei Penang dia ingkan niraki on kametua ki kanwan teswa ayo. Kanwan teswa ebo wayo yon te Tupeko Control Act 2025. Awaika yonon waikai. Itaburoroko te katanwata ke tiana inano yon te moko. Ke peake dinanon te social media yon te internet narun te Facebook awa mai siriki. Katian toko mete arena tabi me kapatan te license yon te moko. Metapena narun naikai. Kapasa kabowa on te tokoya yon teswa yon te moko. License na kona nanga tukomete yonte moko bon nimewa rinanna narun naikai manufacture kete koropa yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yoki nipa yonte moko isinanikun kiripes importer kawakin temoko maisinaniku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete kepoki or retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store aika warereke yai pitak yon peketen temoko penang karakaki pupuran tayen teha o tani nokon warne puita katipupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopai ke vending machine tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroroko karukuan kapunganakin kapona kwan kamakinan o karawan temoko emeo mentepetere keteis ayataki narana ete e-cigarettes kete vape Katuhan kawakinan ke kapuna kwan kispa

0: Tapi korang uang makan aku sana orang ayak ini akan ni. Tapi yang kan itu orang ayak itu warna apa besar ya separuh ini nun pelu ke. Kangen kan itu akan itu apa besar ya yo. Meuri kata yang aku nan beru hari remix pa anak anakku mau kain nak kain rau saya kai. William teri. Ane itu apa tu teri. Orang apa? Yang kain tak kau yang kau kain nak nun nara meten nun program tengah apa ngayu. Kwa tangirang kanya kunan Peru, ayong kanya te kunan mare kwa tangiria, au kahantani nga pa, enang nako kaina mei kanya ke.
1: Tawa, tawa, tawa, tawa, tawa, what's up? Denazi ni Peru, sari yang tepakan di Peru.

0: Angka ya pun pun orang kan nara bubusi nanon be aku ayong kan ni pun kaya nakin nabe ara meten nanon program tengah pun ayo.
1: This is for you.